0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu nak keluar ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia, weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah masa.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemur-jemur saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ying setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
9: Johor Pemata Selatan, Radio Plan Nombor 1 Bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa khabar rakan peringat kita? Mira harap semua dalam keadaan baik-baik aja. Untuk waktu ni 8.20 minit pagi, hari dan juga waktu yang dinantikan rakan pendengar, kerana kita akan belanja koleksi lagu-lagu pop Ye Ye. Ini semua berdasarkan permintaan kawan kita yang pilih. Lagi-lagi mereka menghantarkan permintaan merusi di muka buku kami, dan penerbitnya Sofi Nawawi dah memilih dan menyusun. Tinggal Cik Mira saja pada pagi ini menyiarkan lagu-lagu yang anda nak dengar. Ada yang kata Cik Mira nak E. Ramli, Cik Mira nak dengarkan Jeffrey Dean, Cik Mira nak dengarkan Sunny Sahuri, ada juga yang nak dengarkan Aziza Muhammad. Ini antara-antara nama lagu yang akan disiarkan sekejap saja lagi. Jangan risau, okey? Jadi kena teman-teman bersama dengan Cik Merah lah semestinya di tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bagi yang merancang nak keluar pada hari ini, tak ada masalah, boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Click. Muat turun di telefon anda, boleh dengarkan kami seawal 6 pagi sampailah jam 12.30 malam. Okey, baik, kita nak meneruskan hiburan dengan koleksi lagu pop Ye Ye. Permintaan rakan yang pendengar kita Abdul Jalil, Abdul Majid, Abu Naim, rakan kita memilih E. Rahman On, lagu yang bertajuk Cincin Emas, dan juga Jaimah Ramli, akak kita ni, nak dengarkan J. Kamisa, lagu yang bertajuk Jelingan Manja. Kita berhibur seketika dengan permintaan Marfuah Parlan, rakan kita ini memilih J. Syam, lagu yang bertajuk Apa Kabarnya. Sama-sama kita dengar dan layan Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih.

Diharap kan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan. Ini semua berdasarkan permintaan rakan kita menerusi pop ye ye hashtag kawan yang pilih. Untuk waktu ni 8.32 minit pagi. Selamat bersarapan semua. Pastikan dah selesai bersarapan. Jangan lupa juga makan ubat. Zalu terlupa lah tu. Kalau doktor dah pesan sehari sebiji-sebiji je. Jangan kita makan banyak-banyak pula. Kalau kata doktor pesan sehari 3 kali. 3 kali tu bahagi dengan 24 jam tau. Bukan bahagi dengan 12 jam. Okay, saya juga ketika ini Merah bersiaran secara langsung. Menerusi TikTok Johor FM Official. Jadi boleh hadirkan diri teman-teman bersama dengan Cik Merah. Ada pendengar kita di Indonesia hadir, terima kasih. Di Singapura pun hadir, terima kasih. Yang di Malaysia mana? Saya nak tengok pendengar kita di negeri mana agaknya yang teman berteman bersama dengan Cik Merah pada pagi ini ya. Anda boleh hantarkan komen anda. Kejap lagi saya baca. Sementara yang komen-komen ni kejam, saya bagi ruang untuk semua komen dahulu. Saya nak intai juga menerusi kami punya di kiriman di platform media sosial yang lain lah. Sapaan rakan pendengar kita ni. Kita ada Kak Sharifah dari Tongkang Pecah nak buat ucapan untuk Kak Az dan kakak-kakak yang diingati. Semoga ceria hendaknya. Itu dia Kak Zai Renggam. Selamat pagi untuk Kamsia Tahir dan PR di Segamat. Abang Ben, Abang J di Sanglang dan apa khabar? Ceria selalu hendaknya. Kita nak intai di TikTok sikit eh. Rudy hadir untuk DJ bertugas. Salam dari Siak Riau. Ada juga Sulaimi Pali, Ayub Zaman, Mimi dari JB aja. Haikal pun ada. Kak Waria Haiti, Waria Haiti kita ada. Ada juga Ismaria. Ada juga ni Jebat Malam. Zadon Ramli. Okey, nama anda saya dah sebut dah. Terima kasih banyak-banyak teman berteman bersama dengan Cik Merah di mana jua anda berada. Berhiburlah dengan koleksi lagu pop ye ye. Ini semua permintaan rakan-rakan kita. Satu lagi, nama rakan pendengar Mokhtar Ali dari Fedah Pemani Segamat. Yuk dengar Johor FM, lagu ni ada pop ye ye pagi ni. Nak ucapan untuk ni Bancari, Pak Musa, Haji KM, Tok Tara, Tok Fu, Wak Ali, Fauzi Parlan, Sapiah Sahrom, Lin Nana semua lah eh. Amboi, Merah cakap ucapan ringkas. Dia bawa satu bas lah. Nasib baik cukup nafas tau. Kalau tidak awas. Okey, baiklah saudara, kita nak berhibur lagi dengan koleksi pop ye ye. Lagu yang seterusnya, Jalil Atta nak dengarkan I Wanna Hold Your Hand. Cik Merah please nak dengarkan lagu ni, boleh. Dan juga mami kita Saimah Faidi memilih Dara Pujaan, persembahan L Ramli. Tetapi kita berhibur seketika dengan permintaan Mas Mona JDT. Tadi ada rakan kita nak dengarkan Jeffrey Dean kan. Okey, jom kita siarkan lagu yang bertajuk Berjanji.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Hermantino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang, biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

macam mana semua? Itu dia untuk waktu ni 8:46 minit pagi di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Cik Mira memang hujung minggu terbang solo. Kita tak ada dua teman berteman, tak ada. Sebab apa kita ada rakan kita tanya, Cik Mira DJ Jihan mana? Saya cakap, alamak bang, akak kita tu tak adalah kerja hujung minggunya. Ada juga hari tertentu, tapi kita tak berdua lah. Hujung minggu selalu DJ yang bertugas ni seorang, seorang, seorang, hari Sabtu dengan Ahad. Kalau Isnin sampai Jumaat, insyaAllah lah kadang memang adanya bergandingan. Pagi anda boleh dengarkan DJ Kiz dan juga Saufi. Boleh dengarkan Jiha dan juga Suzy. Berdua orang lah pagi ni. Tapi hari ni Cik Mira terbang solo. Nampak ni tengah berterbangan lah ni. Okey, untuk maklumat rakan pendengar, ramalan cuaca di negeri Johor ya. Pagi sampai malam, Jabatan Meteorologi Malaysia telah keluarkan iaitu jerebu lah seharian pada hari ini. Sama macam semalam kan? Jadi mungkin di jam seterusnya berkesempatan nanti sedikit Mira nak kongsikan sikit orang kata langkah-langkah penjagaan, pencegahan bahaya jerebu ni boleh mengakibatkan lagi-lagi untuk golongan berisiko macam Cik Mira. Kalau saya ni asma kalau jerebu, aduh. Pagi tadi kan saya bangun, nafas saya tak cukup. Saya terus bertenang, sabar. Jadi kena, salah satunya kena pastikan untuk golongan berisiko ni kena sentiasa tingkatkan langkah keselamatan pencegahan ni. Cara dia kejap lagi saya bagi tahu, okey? Sambil-sambil itu kita nak meneruskan lagi 4 lagu. Terus Mira siarkan.

Permintaan rakan kita Nur Zulirma Kowima. Rakan kita nak dengarkan Sugar Idaman Aziza Muhammad. Nana Ruziana nak dengarkan Rahman Hassan, tak mengapa. Ada juga Ujang Nur Azmin Pontian memilih Hussein Ismail tersenyum. Iza Hakim akak kita ni nak si baju hijau. Persembahan Sunny Sahuri. Jom kita layan lagu ini. Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih.

0: Pakat-pakat, mai. Mai ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.
5: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Ya betul, setiap hari kami menemani anda. Bermula 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari, Aura Permata hari ini. Bertemankan saya Cik Merah lah menemani anda waktu ini 9.10 minit pagi. Dah selesai sarapan lah tu. Tapi ada juga pendengar kita baru join live TikTok Johor FM, kata Cik Merah saya baru bangun. Saya cakap kenapa lambat sangat, tidur pukul berapa semalam? Tidur pukul 2 pagi. Kerja ke macam mana? Tapi tak apa, dah bangun tu segarkan diri anda, pastikan perut terisi, barulah kita boleh memulakan urusan harian kita dengan tenang, dengan aman-aman. Segala ujian rintangan boleh kita harungi, insyaAllah. Sentiasa kekalkan aura positif untuk hari ini ya. Untuk maklumat juga, di jam ini masih lagi berhibur dengan Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Ini semua berdasarkan permintaan rakan-rakan kita. Siapa-siapa ke lapangan, sudilah bersama dengan Cik Merah menerusi siaran live TikTok. Sambil-sambil juga mendengarkan di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Memang kalau bercakap dengan lagu Pop Ye Ye ni, ada yang kata Cik Merah, ayah saya suka sangat dengar. Setiap hari Ahad katanya, dah bersiap sedia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Begitulah. Apabila saya kongsikan, kita ni zaman dulu dengan sekarang sangatlah berbeza. Betul tak? Zaman dulu kalau kita nak dengar lagu, aduh, kena ada radio tau. Betapa susahnya. Kalau sekarang ni senang, telefon pun boleh. Tak ada masalah kan? Kita lebih menghargai juga bila kita tengok zaman dulu kita dengarkan, teringat kenangan. Kita mendengarkan lagu tu ketika itu, apa memori, apa situasi yang sedang berlangsung. Kadang dengar lagu, teringat bersama dengan keluarga, bersama dengan si dia, ataupun tak kisahlah, teringat zaman bekerja dan sebagainya. Okey, dan juga kita nak meneruskan hiburan dengan Pop Ye Ye. Sekejap saja lagi ada berapa maklumat Mira nak kongsikan. Lagi-lagi mengenai Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Sebab ada rakan kita tanya, Cik Merah, Bintang Kecil apa cerita? Kejap saja lagi akan Mira kongsikan untuk anda. Tapi kita nak berhibur dah dengan Pop Ye Ye. Mira nak tunaikan lagu yang seterusnya. Nin Banjari, rakan kita memilih A. Ramli, Harapan Menanti. Dan juga Jamion, rakan kita nak dengarkan Bunga Negara. Katanya Cik Merah, lagu ini sempena menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia katanya. Asma Mazlan, Nak Layan Kisah dan Tauladan, persembahan E. Halim, ditujukan khas untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Berhibur seketika, banyak lagi akan Merah kongsikan. Ucapan, tunggu kejap. Nanti Mira sebut nama anda ya. Kita layan.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu ni.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Bob Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
9: Sembilan 28 minit pagi. Bagi segmen Aura Permata di Johor FM. Edisi hari Ahad. Hari ini, saudara. Bertarikh 6 September 2026. Adakah rakan pendengar yang menyambut hari jadi pada hari ini? Selamat ulang tahunlah Mira ucapkan. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Bahagialah hari ini. Raikanlah mereka yang membesarkan kita. Ibu kita yang melahirkan kita bersama-sama dengan ayah untuk membesarkan kita sampailah ke tak sekarang mahupun penjaga kita. Tanpa mereka, siapalah kita kat sini, eh? Seperti yang Mira beritahu tadi, kita nak kongsi mengenai bintang kecil. Debaran bintang kecil 2026 Zon Semenanjung semakin terasa. Anda kena saksikan dan mengetahui siapa yang bakal mencuri tumpuan dan menyelah sebagai bintang pilihan anda. Jadi jangan lupa temu janji kita pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 9 malam di TV2. Ini bertempat di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Tuanku Muhammad Negeri 9. Jadi kita berikan sokongan padu, sokongan hebat yang mendoakan dari jauh untuk adik kita Dia Kalisha, okey, wakil di Negeri Johor untuk bertanding dengan rakan-rakan yang lain di Melaka, Kedah, Peraknya siapa, Pulau Pinangnya siapa. Untuk anda ketahui mengenai bintang kecil, kami juga sentiasa mengemas kini lah maklumat melalui platform media sosial yang ada. Sekarang ni nak cari Johor FM, jangan risau. Kami ada di mana-mana saja. Kita ada di mana-mana saja. Ada di mana-mana, awas. Senanglah sebab kita nak mengelakkan berlakunya maklumat-maklumat yang anda tak ketahui kan, anda yang tak sahih. Kena bahayalah, kena ikuti kami. Jadi kita tahulah maklumat tu dari sumber yang tepat dan diyakini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sambil-sambil tu nak menyapa sedikit rakan pendengar ni. Sebab ada yang kata Kak Roslinda tadi kata, Cik Merah, ini untuk Cik Yunus. Selamat bersarapan di Anjung tu sambil dengar Pop Ye Ye. Moga terhibur lah. Ada juga Wan Safari, rakan kita dari Bandar Penawar. Katanya Cik Merah ni tengah kerja ni di Medan Selera Bandar Penawar sambil layan Pop Ye Ye. Pagi ni nak menyapa untuk semua. Selamat berhujung minggu juga untuk semua pelanggan saya di Medan Selera Bandar Penawar. Dan untuk semua rakan-rakan grup. Petang pukul 2 pula kerja dekat Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi pula. Semangat, semangat, semangat. Moga diperluaskan rezeki untuk Wan Safari dan semua rakan pendengar. Terima kasih pada pemilik kedai warung, stesen minyak yang menyiarkan radio Johor FM sebagai peneman pagi anda. Okay. Saya ni Cik Merah, saya dari Wadi Hana. Siapa tu motivator, apa namanya? Muhammad Haris Haikal dari Kuching Sarawak. Ada tadi pendengar kita, Cik Ainun ada tak Cik Merah? Lagu Cik Ainun tak ada lah saya tengok hari ni. Nanti akan datang, boleh hantarkan permintaan lagu anda lah. DJ Sofie akan memilih dan Merah menyiarkan hiburan untuk anda setiap hari Ahad. Baik, untuk lagu yang seterusnya, anda akan dihiburkan dengan permintaan rakan kita. Rina Mahadi memilih SG Bank. Siapa yang nak dengarkan SG Bank selepas ini? Mabuk ke Payang. Kamsiah Mahat pula memilih Sayang Jangan Mengenang. Okay, ini saya siarkan Fatimah M. Amin dan juga Mariam Lop, Cik Merah, Leslie Gore. Okay, saya nak dengarkan You Don't Own Me dan juga kita nak tunaikan Nida Wahida. Kali ini kita siarkan versi Uslan Hussein, lagu yang bertajuk Menimbang Rasa. Boleh ya? Jadi kita dengarkan lagu ni. Nida Wahida kata ditujukan untuk abah saya, Masud Hasnadi. Masud Hasnadi, okey, yang selalu menunggu segmen Pop Ye Ye setiap pagi Ahad.

0: Selamat pagi, Johor FM. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Yang berhormat, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita. Daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

Bersemangat Anis, G-Bang. Lagu yang bertajuk Mabuk Kepayang menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Membawa kita pada jam 9.49 minit pagi. Di segmen Aura Permata, Johor FM Permata Selatan, anda bertemankan saya Cik Merah ketika yang sedang memandu ni waktu ni. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Nak ke mana agak itu? Jangan bermain dengan telefon . Mungkinlah tak ramai nampak, tak ramai tahu. Tapi berdasarkan cara pemanduan anda, jujur yang saya cakap . Sebenarnya kita dah tahu dah, dia ni bawa macam pelik ni main telefon. Bila kita tengok betul, janganlah gunakan telefon anda. Kalau ada perkara penting, cari tempat sesuai, berhenti. Gunalah telefon sepuas-puasnya. Tak ada siapa marahnya. Dan juga ketika sedang memandu, jika kita lihat adanya berlaku kemalangan, okay, insiden perkara yang tidak diingini, untuk anda teruskan pemanduan secara berhemahlah. Jaga jarak kenderaan anda. Elakkan juga kita ni daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan sebenarnya. Berikan laluan kecemasan segera juga kepada kenderaan kecemasan ni. Dan kurangkan kelajuan, pandu berhati-hati hendaknya. Sebab lagi berhibur dengan tiga lagu yang terakhir untuk pop ye-ye untuk pada pagi ini. Tapi nak menyapa sedikit rakan pendengar ni. Kita ada sapaan iaitu salam Aura Permata ni untuk Mak, Kak Zana, Kak T, Wana, Kak Sadia, Pandin, Wak Ali, semua sahabat ni dari Am katanya. Hajijah Paiman, Fedakang Timur katanya, alhamdulillah baru aja selamat pergi dan balik percutian keluarga di rumah rakit ni. Alhamdulillah, biasalah cuti-cuti. Nanti dah mula dah sesi persekolahan dan sebagainya. Dah tak dapat nak bercuti. Ada hari kita bercuti, ada hari juga kalau tak dapat, kita berinteraksi dengan ahli keluarga kita ni secara menggunakan platform yang ada. Telefon sekarang mudah kan, boleh nampak video call, tengok muka kan, boleh lah lepas rindu tu. Ok, kita nak berhibur dah dengan lagu yang seterusnya. Jamal Amal ni, rakan kita ni, katanya baru keluar wad, 2 minggu duduk wad tapi tetap dengarkan Johor FM. Moga cepat sembuh ya Jamal Amal. Nak dengarkan Oh Fatimah, A. Ramli. Dan juga saya nak tunaikan permintaan Muhammad Najim, rakan kita memilih Zunika. Tapi itulah, ini dia Wahid nak dengarkan Twist and Shout. Dan ni kita dengarkan lagu ini, layan koleksi pop ye ye sehingga jam 10 pagi nanti.

0: Kembali semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersempadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunda terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, Barat Daya, Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor satu dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, kawan, glosari dialek Johor, maksudnya saya atau aku. Perkataan kawan sebagai kata ganti diri pertama tunggal lelaki. Ini bersifat bahasa percakapan. Ayat contoh, pada pandangan kawan, isu ni tak perlu nak diperbesarkan kerana melibatkan kepentingan semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Bermaksud waktu ini jam yang terakhir teman berteman bersama dengan Cik Merah sambil anda dihiburkan dengan koleksi lagu 90-an, 80-an dan juga 70-an menemani anda. Yang mana sedang memandu ketika ini, mungkin jalan raya agak sesak sedikit. Harapnya banyak bersabar dan juga kalau dah penat memandu daripada sejam atau dua jam kan, berhenti dahulu, rehat seketika, dah segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Itulah hari Ahad, hari yang istimewa sebab kami sajikan lagu macam-macam ada. Ada lagu terkini dan semasa, ada koleksi lagu 60-an, lagu 70-an, 80-an, 90-an. Saya rasa dalam banyak-banyak hari antara Isnin sampailah hari Ahad, Ahad inilah hari yang paling lengkap lagi untuk segmen Aura Permata. Semua sekitar tahun semua kami siarkan menghiburkan anda. Seketika juga Merah nak menyapa rakan pendengar sebab ramai yang menghantarkan ucapan, jadi rasa tak lengkaplah kalau Merah tak menyapa sebersedikit. Antaranya kita ada ni dia, selamat pagi Cik Merah, salam hujung minggu untuk pendengar Johor FM, salam Aura Permata untuk Kak Ida dan Abang Zul di Indahpura, kiriman Ida Musa. Dan juga kita ada Abang Ujang Pontian pagi ni nak menyapa Abang Nin, Kak D, Udin Din, Kak Mafua, Jaimah, Ramli, Latif, JDT, Kak Piah kita, Wakna, Hanapi, Raja Fatimah. Okay, ada pantun kuih dibeli, kuih onde-onde, mari dimakan bersama-sama. Pagi ini kita layan pop, ye ye, muzik berbunyi, kaki tangan bergerak sama. Itu dia. Tadi anda dah ikutilah koleksi lagu pop ye ye pada jam 8.20 minit pagi sehinggalah jam 10 pagi tadi. Okay, dan kita ada juga kiriman Kak Rubiah Ruby. Untuk yang mana mengenali Kak Ruby kita, okay, salam sayang katanya. Kerja-kerja, hari ni kerja, esok cuti. Hari ni berperang dengan senduk Kuali Periuk. Alhamdulillah. Okay, moga diperluaskan rezeki lah. Dan kita ada juga terakhir Encik Abdul Jalil Paimin katanya rehat je di rumah Cik Miram sambil dengarkan Johor FM terbaik sebanyak. Kita nak meneruskan hiburan seketika. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

itu dah persembahan Freedom, lagu yang bertajuk Persamaan. Memang ada dua versi sebenarnya lagu ini yang menarik dapat dikongsikan untuk anda. Di mana kalau tadi versi Freedom dalam album mulanya di sini sekitar tahun 1987. Ada juga versi Acai dan juga Nurul tau. Ini dimuat dalam album Seiring Sejalan sekitar tahun 2004. Dan lagu ini dicipta oleh Fauzi Marzuki dengan lirik S. Amin Shahab. Wah, seronok lah kalau bercakap mengenai tentang lagu nostalgia ni sampai sekarang diingati dan juga menjadi siulan dan juga menjadi permintaan rakan pendengar apabila kami buka kaunter ruangan Zon Seleksi. Baik, sambil-sambil itu Mira nak berkongsi mengenai jerebu ni. Aduh, di Johor seharian diramalkan jerebu untuk negeri kita ini. Jadi sebuah sedikit pesanan untuk anda, pastikan sentiasa kekal hidrasi, minum air kosong secukupnya, 8 gelas sehari itu sangatlah A+. Dan juga hadkan aktiviti di luar dengan keadaan begini. Ada baiknya juga pakai pelitup muka tu kalau ada keperluan untuk anda keluar. Semestinya juga jaga kebersihan diri anda dengan segera bersihkan tangan dan juga muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali kita dah selesai melakukan urusan di luar. Dan semestinya juga anda boleh kawal kualiti udara dalaman dengan memastikan persekitaran dalam rumah anda sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara ini adalah sangat disarankan. Dan juga elakkan pencemaran tambahannya, iaitu dengan bagi yang mana merokok, yang membaikkan kesihatan paru-paru, ini pun pencemaran udara juga. Dan terakhir, aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan untuk yang sedang memandu dan menggunakan pendingin hawa, dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman ni, recirculation mode, diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Anda kata untuk anda ada tanda gejala batuk ke, tekak perik ke, sesak nafas, segera dapatkan rawatannya. Kita doakan moga kita semua ni sentiasa dilindungi hendaknya. Selepas ini kita dengarkan lagu melayang perasaan Zaitun Sameon, lagu yang bertajuk Menaruh Harapan, diikuti UK Sepahit Akan Manis Akhirnya. Sama-sama kita dengarkan lagu ini, hanya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Johor FM.

Itulah dia persembahan UK's lagu yang bertajuk Pahit Akan Manis. Akhirnya baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Diharapkan anda terhibur dengan lagu yang Merah siarkan. Kerana selepas ini mungkin Merah akan belanja dalam 3 lagu dan Merah akan undurkan diri kerana kita berikan ruang untuk segmen yang seterusnya tepat jam 12:30 hari bagi segmen Variasi Permata. Ketika ini saya tengok mungkin jalan raya agak sesak. Almaklumlah esok dah mula dah sesi persekolahan untuk adik-adik kita. Dah mulalah yang mana ambil anak dari kampung ke ataupun anda pun dah bercuti juga berada di kampung nak pulang ke tempat masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui dan rancanglah perjalanan anda sebaik-baiknya. Jika anda berada tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, tak apa. Setiap apa yang berlaku pada diri kita ni kan, semua perkara ada hikmah. Kadang-kadang kita dah merancang tapi ada perkara sebaliknya terjadi. Itulah hikmah yang kita kena terima dan kita doa baik-baik semoga kita ni dijauhi daripada perkara yang tidak elok. Paling penting selamat pergi, selamat balik. Itulah yang kami harapkan sangat untuk anda. Baik, Merah undurkan diri. InsyaAllah saya akan kembali bila Isnin Selasa Rabu. Saya rasa kan minggu depan ada hari antara Isnin sampai Jumaat tu ada hari yang saya akan berkonti waktu malam. Tapi saya tak ingat bila. Nanti dengar-dengarkan Johor FM ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Cik Merah balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum semua, nama saya Awi Rafael. Jom kita dengar Johor FM.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: I love you.
1: Ada yang tak dapat bercuti ke hari Ahad ni? Tak apa, Lily Khalid di sini sudi temani kita semua, ya. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya keluarga Johor FM? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan juga ceria hendaknya. Teman-temanlah kita insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti untuk edisi hari ini, ya. Hari Ahad 6 September 2026. Bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kalau tadi sarapan pagi sampai ke nak makan tengah hari tu, nak masak dekat dapur tu pun dengan Cik Mira, kan? Tak apa, lepas ni makan tengah hari mentong ngeteh dengan Lily pula, ya. Teman berteman lagi tu, boleh ke tidak? Yang penting apa tak, pukul 3 petang nanti kita ada Suara 34, puncak prestasi, nak cerita pasal kuih tradisional Melayu iaitu kuih koci. Wow, menarik ni, eh. Sesuailah dengan waktu ngeteh-ngeteh ni, kan. Jadi boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Harap semuanya yang dirancang hari ini berjalan lancar. Kalau belum tak apa, masih ada masa sebelum nak ke malam. Kalau tidak hari ini, insyaAllah esok kita akan mengecapi hari yang lebih baik dari hari ini, ya. Yang penting hari ini kita usahakan dulu sehabis baiknya. InsyaAllah sekejap lagi Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita yang menghantarkan dedikasinya di WhatsApp dan juga Facebook page Johor FM. Ya, untuk waktu ini, apa kata kita berhibur dahulu? Ini dia lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

چهار اف ام. Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar Jalur Gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan Jalur Gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 12.26 minit tengah hari waktu ini, 6 September 2026. Hari ini mesti ramai yang menyambut ulang tahun kelahirannya kan. Selamat hari lahir, semoga bahagia selalu. Ucapan ikhlas daripada saya sendiri ya. Tidak kurang juga daripada Kak G ni ha. Oh, ada ucapan daripada mantan DJ Johor FM, DJ Dave kita, menunjukkan ucapan hari lahirnya kepada pembuat kuih suji yang popular, Kak Usha Dewi. Selamat hari lahir dekat Taman Damansara Alif Tampa Johor Bahru tu ya. Dengan ucapannya, semoga sentiasa ceria, murah rezeki, bahagia bersama keluarga tercinta dan pengorbanan sebagai ibu, sebagai isteri juga sentiasa dalam ingatan. Ah, nampak tu. Siapa lagi bagi ucapan? Kalau dekat WhatsApp Johor FM ni pula, kita ada yang terawal yang hantar, Kak Ida Musa. Wow, pukul 12 suku dan tahu ucapan tau. Salam Badasi Permata katanya. Untuk siapa tu? Oh, untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Yuk layan Badasi Permata terbaik. Bak kata Kak Iza Hakim kita. Juga ada Kak Jaimah Ramli ni, menunjukkan ucapannya untuk siapa tu? Untuk sahabat yang mengenali, antaranya Abang Majid, Ujana Razmin, Sadia Markom, Kak Mar, Kak Zunaili dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Hati-hati ya, ini untuk indeks indeks pencemaran udara pula. Di negeri Johor, bacaan IPU untuk hari ini 6 September, hari Ahad, sehingga pukul 12.30 hari tadi. IPU yang tidak sihat melibatkan daerah Segamat, Tangkak, Keluang, Batu Pahat. Tempat lain semuanya di tahap sederhana. Jadi tolonglah jaga kesihatan anda. Saya pun dah mula rasa sakit tekak ni. Mungkin kesan daripada jerebu kan. Udara kejap sihat, kejap sederhana tahapnya. Jadi jaga-jaga semuanya. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Cuba cari aktiviti di dalam bangunan. Kalau nak berjalan tu boleh. Pergilah pusat membeli belah ke. Makan dalam kedai yang indoor ke. Elakkan kedai di luar bangunan. InsyaAllah kita usaha yang terbaik. Kerana apa? Kesihatan itu adalah keutamaan bersama. Baik, sekejap lagi Lily akan keudarakan lagi ucapan rakan-rakan kita yang lain. Tapi kena janjilah. Dengarlah Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

12.44 minit tengah hari waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami menerusi tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Cuba periksa diri anda dan juga keluarga, kenalan anda kalau ada simptom seperti mata pedih, mata berair, hidung pun berair, kerak bersin, tekak, rasa gatal, sakit kepala ataupun pening.

Mata Selatan. Baiklah, maklumat Muslimin juga Muslimah disampaikan juga waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada 1.3 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau berdekatan dengannya 1.6 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang pada 1.8 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada 1.10 minit tengah hari. Sebentar nanti juga utama 1.5 hari akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, bakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup Maha 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis maha ini, satu deretan program maha yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata maha 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. Maha 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, kawan, glosari dialek Johor, maksudnya saya atau aku. Perkataan kawan sebagai kata ganti diri pertama, tunggal lelaki. Ini bersifat bahasa percakapan. Ayat contoh, pada pandangan kawan, isu ni tak perlu nak diperbesarkan kerana melibatkan kepentingan semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la taghdab, jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, tak apa, lain kali hati-hati, itu mendidik bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahat lah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا, maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, kenapa kau buat macam ni, tukar kepada, ayah sedih bila tengok perbuatan ni. Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu. Ibu sayang kamu. Maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar. Aisyah, kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah. Jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun. Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tuan-tuan. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit it, Tu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan. Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana, maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf AS. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, kau ni apa barang, Yusuf tu anak buah kau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong. Memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar, Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita rangikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsomean yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar. Contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 2.15 minit petang waktu ini, jam yang ketiga. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dah makan ke belum? Jangan lewatkan makan tengah hari. Kita dah nak mentong dah. Sekejap lagi nak ngeteh pula kan? Kalau nak tahu apa makanan warisan ataupun kuih tradisional yang terkenal di negeri Johor, pukul 3 petang nanti ada perkongsiannya dalam Suara 34 Puncak Prestasi menerusi segmen Masihkah Kau Ingat? Nak cerita pasal kuih koci. Boleh tonton dekat Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Yang sedang memandu tu berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ini ada info dari Plus Traffic ya. Lori rosak arah utara dari Kulai nak ke Sedenak. Lorong kiri terhalang dan trafik pun perlahan. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Jangan marah-marah. Tenang saja, hujung minggu ni layan Johor FM Permata Selatan boleh ke? Sambil tu Lili nak keudarakan jugalah ucapan rakan-rakan kita ni mana dah hantar dekat Facebook page Johor FM tu eh. Antaranya kita ada Muhammad Kamarul. Juga ada Samsuri Sam. Ucapan untuk Variasi Permata. Selamat menjamu selera katanya. Selamat petang kembali buat Muhammad Faizal bin Osman. Yang sedang memandu tu tak boleh hantar ucapan tau. Dengar radio je boleh. Nak type-type ke? Hantarkan dedikasi dekat WhatsApp Johor FM ke? Tak boleh. Bahaya memandu sambil pegang telefon bimbit ya. Tenang saja, layan Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah lagu-lagu yang pastinya menghiburkan akan temani kita semua. Maui dengan lagunya Aduh Saleha. 2.17 minit petang waktu ini, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Lagu segitiga daripada Coklat cukup merancakkan petang kita, kan? Ada banyak lagi sajian lagu untuk anda dan juga hiburan terkini. Juga kita ada info penting untuk dikongsikan kepada anda. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang bukan saja di bulan kebangsaan. Setiap hari sebenarnya menzahirkan rasa cinta kita kepada Malaysia. Lagi-lagi nak sambut Hari Malaysia pula 16 September nanti, kan? Kalau bukan kita yang perkenalkan bendera kita, kebanggaan kita di mata dunia, siapa lagi? Betul tak? Ada media sosial muat naik gambar tempat menari di Johor, di Malaysia dan juga jalur gemilang kita untuk perkenalkannya kepada semua khalayak seluruh dunia. Ini kalau cerita pasal sukan pula, Malaysia dah terkenal lagi. Baru saja terima berita yang kuartet 4x100 meter wanita negara berjaya cipta kejayaan membanggakan, ya, bila meraih pingat emas untuk Oman Athletics Grand Prix 2026 yang berlangsung di Muscat, Oman baru-baru ini. Tahniah buat kuartet 4x100 meter wanita Malaysia. Emas, ya, berkilau di bumi Oman. Untuk berita lanjut boleh layari ataupun ke media sosial Berita RTM. Lili nak menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir dekat WhatsApp dan juga Facebook page Johor FM, ya. Antaranya kita ada sapaan daripada Rizal di Pekan Pala. Katanya salam variasi permata ditujukan kepada keluarga yang mengenali dekat Pala tu. Untuk isterinya, untuk abang sepupu, untuk adik-adik dan juga pendengar Johor FM Permata Selatan. Ada juga Abang Majid ni. Sihat kita Abang Majid. Ucapan untuk siapa? Sadia dan juga Maslina Markam. Pak Wan, Wakna, Tiba Kawaliku dan juga sahabat SKS. Orang Kota Tinggi pun ada. Siapa lagi kalau bukan Abdul Jalil Paimit. Apa hari ni punya aktiviti Abang Jalil? Oh, rehat je dekat rumah. Layan Johor FM. Ya, tak jalan-jalan ke? Tapi elok sangatlah tu, Jerebu ni kita kurangkan aktiviti di luar rumah, ya. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kerana apa? Hiburan terbaik menanti anda. Juga info akan dikongsikan kepada anda. Terus kekal setia di Variasi Permata.

Orang katakan kalau kita nak buatkan keluarga kita makin sayangkan kita, kena masak, betul ke? Hari ini ada cerita tentang kuih tradisi atau kuih koci yang akan dikongsikan kepada anda ya, menerusi Suara 34 Puncak Prestasi. Kalau tak ada silam budaya, ada Suara 34 Puncak Prestasi ya. Semalam 3 petang silam budaya kan, dengan Kedah FM. Hari ini kita Suara 34 Puncak Prestasi. Menerusi Masih Kakao, ingatnya sekejap saja lagi akan bersama dengan tetamunya, yang mana anda boleh tonton juga di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan. Bolehlah ambil tahu sikit tentang kuih tradisi kita. Ya, mungkin boleh jadikan asbab dan juga pemangkin semangat untuk kita buatkan hidangan itu kepada keluarga tercinta ataupun yang tersayang. Kena dengar, kena tontonlah pukul 3 petang nanti ya, menerusi Suara 34 Puncak Prestasi. Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera saja. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sekarang ni jerebu di negeri Johor pada tahap tidak okey. Ada tempat yang sederhana, ada tempat yang tidak okey. Jadi kita gunakan masa yang ada di hujung minggu ni dengan rehat sajalah di rumah. Banyak aktiviti boleh dilakukan. Kalau nak keluar juga, nak kembangkan minda tu boleh pergi tempat yang bawah bangunan lah. Pusat membeli belah ke, makan dalam restoran ke, dalam kedai berbumbung, bertutup kan. Kita cuba elakkan, cegah kesan daripada jerebu ya. Untuk anda yang mana dah hantarkan ucapan tu, nanti Lily akan keudarakan lagi, sebab kita nak bersiap sedia untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, variasi permata.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Seperti yang dijanjikan, seperti yang diwar-warkan, tepat pukul 3 petang kita akan bersama-sama dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi hari ini kan. Cerita pasal kuih tradisional ataupun kuih tradisi yang kalau kita sebut ni semua orang pun tahu cukup popular di negeri Johor. Jadi hari ini dalam Masihkah Kau Ingat nak cerita tentang kuih koci bersama dengan saya di Konti Johor FM, salah seorang pengusaha kuih koci. Saya rasa ni anak beranak ni. Jadi jom kita perkenalkan kepada anda semua. Boleh tonton ya di Facebook dan juga TikTok Johor FM bersama dengan Puan Rohana dan juga Puan Norini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Puan Rohana, Puan Norini, betul kan?
2: Betul.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Sihat ke?
2: Sihat, Alhamdulillah. Sihat sangat.
1: Puan Norini, macam mana perjalanan hari ini?
2: Okey je.
1: Jam sikit lah Nasib biasalah baik, sempat. Ya, ada bawa kuih koci lah.
2: Ada. Ada kita bawa kan?
1: Ada bawa Alhamdulillah rezeki. Yang tengah menonton tu, Atala Nailio je lah ya. Baik, hari ini kita nak cerita lebih tentang pengusahaan kuih koci. Kuih tradisi yang sampai sekarang pun orang tetap cari. Betul. Kan, walaupun ada makanan yang tular, ada kuih yang diberikan macam-macam warna, macam-macam bentuk kan. Betul. Macam-macam menu tapi kuih koci tetap dicari. Betul tak? Setuju
2: betul,
1: tak?
2: Betul.
1: Puan Rohana kan, sampai sekarang masih dapat sambutan
2: Betul, Alhamdulillah. Rezeki.
1: Jadi Puan Rohana sekarang bersama dengan ibunya.
2: Ibu duduk di Pahang.
1: Jadi siapa Puan Norini ni?
2: Ibu saya lah.
1: Ibunya duduk di Pahang. Betul lah ibunya.
2: Betul duduk di Pahang.
1: Jadi ni adalah kuih tradisi turun-temurun.
2: Daripada memula yang pengusaha yang buat kuih ni mak saya lah. Lepas tu baru turun ke saya.
1: Puan Norini lah yang kena mula bercerita ni kan. Macam tu dia turun-temurun.
2: Sebab saya hanya buat, saya hanya buat yang bersantan saja. Yang original saya buat daripada dia lah, daripada 2019. Dia lagi awal daripada saya lah. Macam tu.
1: Jadi pemulanya Puan Norini tu macam mana boleh terdetik nak mengusahakan kuih koci? Ada banyak kuih dekat Malaysia, dekat Johor ni. Kenapa kuih koci Puan Norini?
2: Kuih apa cerewet?
3: Sebab ada sambutan lah.
1: Sambutan. Apa cari? Mula-mula tu keluarga yang suka lah. Lepas tu kawan-kawan minta.
3: Kita buat dekat apa, pasar tani, pasar mana.
1: Mula itu perniagaan terus ke pasar tani ke ataupun dari rumah
3: ke
1: dulu?
3: Pasar tani.
1: Pasar tani. Okey, waktu ketika itu pada tahun bila permulaannya berniaga kuih koci ni?
3: Tahun 2014.
1: 2014. Masa tu berapa ringgit?
3: Tiga biji.
1: Tiga biji seringgit. Ada santan? Tak ada.
3: Saya buat tak ada santan.
1: Jadi divariasikan oleh Puan Rohana dengan meletakkan santan. Kenapa tak nak kekalkan je apa
2: saya
1: yang maknya jual?
2: Saya ada buat juga. Yang itu saya ada buat juga. Yang ini yang, yang ini yang santan ni masih setahun dan dua bulan, tiga bulan macam tu lah saya buat macam tu.
1: Sedap baik.
2: InsyaAllah.
1: Kalau Puan Rohana pula dalam banyak-banyak perniagaan, kenapa nak pilih sambung perniagaan maknya? Kan tak nak jual makeup ke, tudung ke kenapa kuih koci tu?
2: Sebab sambutan yang tertinggi orang mencari.
1: Jadi
2: ringgit.
1: Pelanggan yang sama. Pelanggan tu adakah di kalangan warga emas, dewasa ataupun sama, muda remaja?
2: Remaja ada. Pun ada. Kebanyakan remaja lah. Sambutan.
1: Jadi kalau sekarang ni apa-apa pun kuasanya di media sosial kan Puan Rohana. Ada tak gunakan pendekatan itu untuk kenalkan lagi kuih koci tu?
2: Ada, saya ada di TikTok, thread. Saya banyak post di thread lah.
1: Jadi antara kuih koci yang letak santan, yang satu lagi tu kuih koci apa dipanggil tu? Yang maknya usahakan tu.
2: Saya biasa, koci biasa.
1: Oh, koci biasa.
2: Pulut hitam, labu.
1: Jadi antara dua tu dengan yang letak santan tu, yang mana lagi dapat sambutan?
2: Di atas permintaan customer.
1: Ikut tekak orang lah. Kalau tanya saya lah, tiba tanya kita pula. Kalau tanya saya, saya suka bersantai, makcik.
2: Kebanyakan orang dekat sini, banyakkan suka bersantai.
1: Kan, dia berkuah. Santan tu pula masing-masing.
2: Lemak-lemak
1: kan. Sedap
3: punya.
1: Kan? Baik, kalau cerita pasal kuih koci ni pula, adakah ini perniagaan sepenuh masa oleh Puan Rohana ataupun sampingan saja?
2: Sepenuh masa. Sebab saya suri rumah.
1: Betul-betul dapat sambutan lah
2: Alhamdulillah.
1: Ada tak fikir nak tukar sikit fizikal kuih koci tu? Mungkin tukar warna ke? Letakkan dalam tupperware pula ke? Bekas plastik ke, bukan pada daun lagi? Ada tak fikir macam tu?
2: Ada juga. Kita ada buat. Tapi masa bulan puasa je kita buat. Yang tu permintaan tinggi lah bulan puasa. Kita masuk bazar Ramadan kan?
1: Apa yang dibuat tu yang lain dari yang lain tu?
2: Kita letak dalam bekas lah.
1: Warna masih sama?
2: Warna kita cuma pandan, labu, pulut hitam macam tu lah.
1: Saya pernah nampak warna kuning.
2: Yang tu pandan.
1: Labu. Oh, jadi warna tu bukan sekadar pewarna makanan, bukan?
3: Rasa labu dia.
1: Ada bahan labu juga. Kalau tengok dekat Facebook page Hujung FM, ada siaran langsungnya. Ada beberapa gambar dikongsikan kepada anda. Hasil perkongsian daripada Puan Rohana dan juga Puan Norini sendiri. Itulah kelainannya. Kalau tanya Puan Norini pula, agak-agak ikut pada selera orang sekarang kan, rasa apa yang Puan Norini kata nak tukar sikit supaya tak sama dengan orang lain? Ramai yang usahakan kuih koci kan. Ada tak fikir nak buat lain dari yang lain tu?
3: Setakat ni tak terfikir lagi lah.
1: Tak terfikir lagi. Puan Rohana?
2: Mungkin sekarang ni koci koci biasa saya dekat pasir gudang ni, saya nampak saya je yang buat yang terbuka macam tu, tersembur. Yang seksi.
1: Meleleh lah ni.
2: Yang tu tak meleleh, yang tu biasa. Kalau meleleh tu memang kita kena
3: balut penuh lah.
1: Pasir gudang ke? Pasir tempat gudang. Saya je. Boleh raya rumah ni, mesti banyak
2: boleh,
1: kekoci.
2: Boleh datang, cepat datang.
1: Ada tak apa orang nak fikir nak buat bentuk bentuk love ke, bentuk bintang ke kan? Orang sekarang kadang-kadang dari mata baru jatuh ke hati. Tengok cantik, nak cuba kan. Rasa nombor dua. Bila rasa sedap, baru rasa nak kejar lagi, dapatkan lagi. Betul. Ada terasa nak tukar bentuknya?
2: Buat masa ni yang tu pun saya rasa dah luar biasa. Dah sabuk tan dia pun boleh tahan. Jadi belum lagi lah.
1: Nampak saya dah bagi idea dah tu. Boleh lakukan lagi tu Baiklah Puan Rohana juga Norini, kita nak berhenti rehat seketika. Dan sekembalinya nanti nak tahu jugalah perit-jerih sebagai seorang pengusaha kuih koci. Boleh ke?
2: Boleh.
1: Untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Lagu makan.
2: Boleh.
1: Sesuai sangat dengan kuih koci.

0: Bila tanya saya kan, saya makan semua benda. Kecuali, tak ada kecuali, semua benda saya makan. Besi dengan batu pun saya makan. Sebab apa? Sebab lagu ni lah. Makan jambu batu, makan pelimbing besi kan. Lagu makan oleh Allahyarham Jalil Hamid. Dan hari ni cerita tentang makan lagi. Kuih tradisi yang cukup popular juga di negeri Johor. Bersama dengan pengusaha kuih koci. Anak beranak, maknya dan anaknya. Maknya Puan Norini dan anaknya Puan Rohana. Anda boleh tonton di TikTok dan juga FB Johor FM. Mana kuihnya? Lupa nak keluarkan tadi. Sebelum Puan Rohana tunjukkan kuih kocinya, Puan Norini dulu kita nak tanya cabaran sebagai seorang pengusaha kuih koci tu kan. Macam mana dari tahun 2014 tu? Apa cabaran yang paling orang kata mencabar betul lah nak buat kuih koci ni? Macam nak berhenti je berniaga tapi nak teruskan juga. Apa cabaran waktu tu Puan Norini?
1: Yelah, waktu tu kan masa saya mula-mula buat tu kan 3 biji RM1 kan. Jadi saya rasa tempat saya tak ramai yang buat. Jadinya tak begitu teruk sangat lah cabaran dia.
0: Hari-hari nak kena bangun pagi lah.
1: Bangun pagi lah pukul 4.
0: Itulah cabarannya. Orang sedap tidur, Puan Norini 4 pagi dah bangun. Kan nak memasak kelentong-kelentong dekat dapur tu. Tapi sampai ke petang habis semua hasil yang dimasak.
1: Alhamdulillah habis.
0: Pernah tak ada hari tak terjual langsung?
1: Tak ada.
0: Pernah tak sehari tu masak tiba-tiba basi semua? Nak kena masak semula?
1: Alhamdulillah
0: tak pernah
1: ada.
0: Juga Alhamdulillah. Kan pernah tau peniaga
1: ada.
0: Masak tertumpah satu periuk.
2: Dapat kat customer lah. Dia dapat basi.
0: Kenapa? Apa yang jadi?
1: Mungkin masa tu kita jual tu tempat kita
2: dah
1: tu panas.
2: Kan? Panas. Bila dia panas, main dengan santai
1: matahari
2: ni.
1: Dia. Yang macam saya buat, yang biasa. Macam dia buat yang santai mungkin lah. Yang biasa saya ni keras je lah. Jadi kalau keras, balik kita masak nasi letak atas nasi tu. Jadi dia lembut balik.
0: Lembut semula.
1: Lembut semula. Jangan dia buang. Saya
0: sampai sekarang guna kaedah tu. Bila jerang nasi, kuih-kuih macam kuih koci ni kita letak je atas piring. Letak dalam periuk nasi tu tutup. Kan? Dua dalam satu. Masak betul, nasi panaskan kuih. Lepas makan nasi boleh makan pemanis mulut. Itu cerita Puan Norini. Anaknya pula Puan Rohana sekarang ni orang kata tamparan hebat di media sosial. Banyak makanan ni jual kan. Masing-masing buat siaran langsung. Adakah kaedah yang sama digunakan oleh Puan Rohana? Siaran langsung juga. Buat live juga kat TikTok.
2: Saya tak buat live. Saya cuma
0: kamu tak buat.
2: Promote marketing. Saya tak sempat.
0: Time tengah buat tu, tengah masak tu, buka je live tu.
2: Masa tengah cemburu. Dia macam tak sesuai.
0: Cuba tunjuk sikit dekat kamera ni kuih kocinya.
2: Insya-Allah besar-besar satu hari.
0: Cuba tunjuk satu dekat kamera tu kuih koci. Tu apa Rohana?
2: Okay, kuih koci kita besar sangat.
1: Dia tak boleh makan sekali, dia kena makan dua kali.
2: Dia kena makan dua kali, tak boleh makan sekali. Orang lain mungkin yang beli tu
1: kecil.
2: Yang kita besar. Semua customer kita makan dua kali, tak makan sekali.
0: Ya. Jadi cabarannya untuk tepis segala pesaing yang lain adalah membesarkan saiz kuih koci tu, betul tak?
2: Saya kekalkan asal sebab ramai customer saya. Mac, kekalkan asal. Jangan kurangkan.
0: Kenapa panggil tetap Mac?
2: Sebab saya punya Mac koci. Saya dapat ni pun daripada customer. Customer Mac yang bagi nama.
0: Mac. Tapi orang Johor bukan orang Kelantan.
2: Saya orang Pahang.
0: Orang Pahang.
2: Suami Kelantan orang Kelantan panggil Mac. Ya, betul.
0: Mac koci. Cukup popular antara yang popular di negeri Johor lah, kawasan Pasir Gudang. Terjadi sekali besar-besar kuih koci geram kita tengok ya. Besar kecil, besar kecil.
2: Kita macam-macam flavor.
0: Selatan.
2: Kita ada buat pandan. Ada buat
0: itu kameranya. Pandan lagi
2: ada
0: labu.
2: Pandan, labu, pulut hitam.
0: Tiga lah.
2: Kadang-kadang adalah customer tu dia nak request warna merah. Boleh je kita atas customer. Kalau kita cukup masa, masa tu ada, boleh je buat. Tak kisah pun.
0: Jadi akan datang perancangannya bagaimana? Adakah nak tambah perisa tu dari...
2: Kita ada buat dua perisa, kacang dengan kelapa.
0: Lagi-lagi tak nak tambah perisa lain
2: belum
0: pula.
2: Ada blueberry, belum ada lain.
0: Strawberry, kaya.
2: Kemungkinan anak-anak kita nanti kan kita tak tahu.
0: Nampak? Dia kalau dah cerita warisan turun-temurun tu sampai ke tangan orang lain dah jadi lain. Tapi asalnya resepi tu tetap dikekalkan.
2: Betul.
0: Daripada air tangan Puan Norini sampai ke Puan Rohana. Cuma yang bezanya Puan Rohana tambah santan. ada labu, ada pula hitam, apalagi pandan kan. Boleh bertukar warna eh. Ingat manusia je bertukar warna bila mood hilang. Kuih pun bertukar warna. Itulah cabarannya eh. Kalau perancangan akan datang, tak rasa nak buka kedai ke jual kuih koci dan juga kuih tradisi lain, ada tak perancangan?
2: Perancangan tu ada, tapi buat masa sekarang ni dengan ekonomi kita macam sekarang ni macam tak sesuai lagi untuk setahun dua ni.
0: Sekarang berniaganya di rumah sahaja. Setiap hari, satu hari tu berapa biji kuih koci?
2: Sebab kita ada hantar vendor kat Pasir Gudang, ada hantar kedai sarapan pagi satu. Lepas tu adalah kita ambil order-order customer.
0: Ya.
2: Dalam 500 biji jugalah.
0: Satu hari 500 biji. Berapa orang pembantu tu? Takkan nak buat seorang
2: saya
0: diri kan?
2: Saya ada pembantu, seorang di rumah.
0: Ya Allah, pernah tak satu hari tak ada pembantu? Sebab seorang je?
2: Ada, sakit ke? Ada orang cakap saya gila.
0: Nampak? Sendiri mengaku gila. Macam mana tu? Kuih koci ni, kalau buat seorang diri, boleh siap. Kan? Cuma lambat
2: lah. Ya, daun pisang lagi. Itulah. Banyak.
0: Kukus berapa lama tu?
2: Kalau yang macam ni, kita dah... dah rebus terus masuk santan, terus kita balut je daun pisang, tak kukus lah. Cuma satu jenis lagi yang kita kukus. Ada saya bawa nak tengok ke?
0: Boleh keluarkan segala yang ada. Kalau Puan Norini kan, waktu itu 400 biji satu hari ke 300 biji?
1: Saya tak sampai.
0: Berapa
1: cuma
0: biji?
1: Saya buka gerai-gerai kan. Dalam 100 itulah, sebab hari-hari.
0: Hari-hari 100 biji. Berapa periuk pakai itu? Pukul 4 pagi Puan Nerini waktu tu eh.
1: Kukus yang besar lah. Sekali kukus jalan.
0: Nampak tu apa yang ditunjukkan oleh Puan Rohana. Warna kuning ya.
2: Warna kuning ni labu. Yang hitam tu pula hitam.
0: Cantiknya. Ini kuih koci tanpa santan. Yang balut dengan daun apa tu?
2: Daun pisang.
0: Daun pisang tu bersantan lah.
1: Betul. Ini penuh santan.
0: Gemuk-gemuk ya kuih kocinya. Geram kita tengok montel sebab kata orang ada ambil koci.
2: Betul, ada customer dia request nak tutup. Kita tutup je. Tapi harga dia lain sikit lah. Kalau yang ni, dia punya daun ni kecil sikit. Berbeza lah.
0: Ya, menarik eh. Dari
2: ada
0: mata.
2: Ada nampak tak dekat Pasir Gudang?
0: Jatuh ke hati. Saya orang Pasir Gudang. Saya rasa saya pernah nampak ni. Tapi kalau hari ni rasa, baru saya tahu. pernah makan.
2: Tapi ramai yang dia cikgu-cikgu. Ramai.
0: Lepas ni kan buatlah siaran langsung di TikTok kan. Lagi ramai akan perasan kuih koci oleh Mek Koci kita. Kuih tradisi turun-temurun daripada Puan Norini sampailah ke Puan Rohana sendiri. Baik, kalau nak tengok rupa kuih koci yang montel ni, yang boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Waktu ini masih ada siaran langsungnya sebab kita 34 minit sahaja. Lepas ni dah nak tanya pula kata-kata penutupnya. Tapi sebelum tu kita berehat seketika lah eh. Kalau Puan Norini dulu dekat Pasar Tani, kena cari tapak berniaga kan. Ini lagu cari tapak ni untuk Puan Norini. Beri dahulu bersama dengan Sinario di Johor FM Permata Selatan.

0: bengso, kurang mana dia?
1: Ha, kalau ada teh o bengso, kenalah ada kuih koci. Tak gitu, Puan Rohana dan juga Puan Norini.
2: Betul.
1: Baik, masih lagi bersiaran langsung di FB dan juga TikTok Johor FM. Nampak yang saya pegang ni kan, kuih koci labu dan juga pulut hitam. Kan warnanya dah memikat mata dah. Rasa terus jatuh cinta. Ya ke? Saya belum rasa lagi tapi bau dia ni mengancam betul eh.
2: Cubalah,
1: Cuba kejap lagi kita cuba. Ya, sekarang ni kita dah sampai ke penghujung rancangan. Masihkah kau ingat cerita tentang kuih tradisi, kuih koci dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Jadi kalau tanya pada Puan Norini dululah eh. Ada tak pesanan kepada pendengar kita dan juga penonton waktu ini? Kalau nak bergelar peniaga tu, apa pesanannya? Apa tipsnya Puan Norini? Otai kita ni.
3: Pesanan saya kalau nak buat kuih ni, dia kena korban lah.
1: Korban apa tu?
3: Korban tidur.
1: Alamak, rutin bangun setiap hari eh.
3: Awal-awal bangun. Itulah korban.
2: Pesanan saya kepada semua suri rumah di luar sana,
3: nak
2: jangan,
3: cari duit
2: jangan
3: apa?
2: Pernah rasa duit kecil dan apa yang duit, kita lakukan. Walaupun kerja kita dilakukan di rumah dan tidak terlalu dipandang, percayalah setiap usaha kita sangat bermakna buat keluarga. Jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk di sini kerana bila ibu bahagia, keluarga pun turut bahagia.
1: Nampak? Mak-mak berkata-kata, ya? Bila ibu bahagia, keluarga pun bahagia. Puan Rohana, bila dah kongsikan macam gitu kan, ada persepsi sesetengah suri rumah, bila fikir nak berniaga, ada untung ke? Kan takut penat je lebih, ada untung ke?
2: Untung tu tak ada. Tapi kemungkinan kita rasa macam bahagia, orang beli makanan, kita rasa macam asyik support orang yang sama beli banyak kali. Rasa macam semangat ada, rasa macam stres pun hilang, rasa macam jadi macam hobi. Tak ada lah kita macam tekanan sekarang ni pula. Kebanyakan orang sakit anxiety
1: sebab stres.
2: Ya, stres duduk rumah.
1: Maksudnya bila kita lakukan perkara yang kita suka, macam warna-warna buat kuih, itu salah satu healing.
2: Ya,
1: betul eh?
2: Yang cara sendiri dah ada pembeli.
1: Ya,
2: jadi lebih hand tu kita bolehlah simpan, beli skincare yang tu ke ini ke. Macam tu lah.
1: Tadilah Puan Nori ni kata boleh jadi duit tepi.
2: Duit poket kan?
3: Poket sendiri. Jadi kerja. Duit kita pun orang kata walaupun sikit, hasil tu berkat. Lepas tu nya kita tak kering duit dalam tangan.
1: Sentiasa ada.
3: Sentiasa
1: eh?
3: Ada.
1: Patutlah barang kemah menggelik-gelik. Usik-usik. Puan Norini, ada lagi pesanan untuk pendengar kita yang mana nak berniaga kuih tradisi lah.
3: Kena banyak bersabar lah.
1: Banyak bersabar
3: Banyak sebab bersabar tu? Sebab kita suri rumah kan. Dengan buat kuih petua anak-anak nak tu nak ni, kita kena sabar.
1: Layan kerena.
2: Macam siapa lah tu?
1: Macam siapa lah tu? Puan Rohana tanya.
2: Tak tahulah.
1: Kalau Puan Norini bermulanya 2014, Puan Rohana bermula tahun bila?
2: 2019, selepas saya berhenti bekerja.
1: Belajar buat kuih tu berapa lama?
2: Saya selalu bantu mak saya kat dapur.
1: Nampak, berkat tolong mak dah jadi.
2: Dia tak panggil pun saya suka tolong dia kat dapur. Memang hobi saya 24 jam kat dapur lah. Orang cari saya semua kat dapur lah.
1: Rajin kan. Bukan mudah tau nak dapat anak. Tak perlu disuruh buat kerja, sendirinya nak tolong. Betul tak?
2: Ada malasnya juga. Ada malasnya juga
1: ke, banyak membantu ke banyak menyusahkan orang-orang ni waktu tu? Sebab ada mak-mak tak suka kalau tengah dekat dapur anaknya sibuk masuk juga. Tepi-tepi-tepi semua mak nak masak ni. Betul tak Puan Norini?
3: Yalah, kadang-kadang dia genting besar sikit. Genting kecil sikit. Jadi nak marah lah kan.
1: Geram lah eh.
3: Geram lah.
1: Daripada mood baik terus jadi nak marah ya. Sebaik kuihnya menjadi. Tapi hasilnya sekarang tengoklah. Warisan turun-temurun. Resepi kuih koci dah sampai ke anaknya sendiri. Puan Rohana. Seronok bila cerita pasal perniagaan turun-temurun ni kan. Perancangan akan datang Puan Rohana. Ada fikir tak nak tukar ke kuih lain ke, ataupun tambahkan selain kuih koci ke kuih lain juga?
2: Kita ada buat juga kuih lain macam tepung bungkus, lepas pisang, naga sari. Ada je. Ada. Boleh tengok kat kita punya page lah. Dekat Mac Koci punya page.
1: Apa nama page-nya?
2: Mac Koci.
1: Mac Koci.
2: Buka je TikTok, IG, thread, semua ada.
1: Di mana-mana ada Mac Koci ya.
2: Ingat Mac Koci, ingatlah. Ingat Koci, ingatlah Mac Koci.
1: Mac Koci ya. Perniagaan utamanya kuih Koci. Ada kuih Koci lain juga.
2: Laksam. Saya ada buat laksam juga.
1: Sedap tu. Baik, kita dah sampai ke penghujungnya. Ada kata-kata penutup ke daripada Puan Norini sempena Hari Kebangsaan nak menjelang Hari Malaysia ni? Kepada rakan pendengar kita, silakan Puan Norini.
3: Cakap apa ya?
1: Assalamualaikum. Tadi abang merdeka kat mana?
3: Dekat
2: mana? Dekat sini lah. Dekat layang-layang.
1: Kalau Pasir Gudang?
2: Ya.
1: Saya pun kat situ.
2: Layang-layang? Dekat mana?
1: Nanti kita cerita lebih lagi. Polori ni, ucapan Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Silakan.
3: Macam kuih koci jugalah. Merdeka.
1: Gitu. Merdeka kuih koci. Tetap nak dikaitkan dengan kuih koci. Farwana, untuk pendengar kita ucapannya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.
2: Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Yang ke
1: 69
2: tahun.
1: Ya. Kalau nak rasa kuih Malaysia, rasa kuih tradisi
2: tradisional, bolehlah PM saya.
1: Makanlah kuih koci.
2: Makanlah kuih koci banyak.
1: Buat warna bendera. Kan biru, putih, merah, kuning.
3: Tumpah tadi.
2: Orangnya tak cakap.
1: Lepas tu, buat live di TikTok, tularkan. Sebenarnya Hari Malaysia. Sempat lagi. Hari Malaysia 16 September. Kita tularkanlah apa-apa yang menarik di negeri Johor. Ni kan tahu melawat Johor. Betul tak Puan Norini?
3: Ya.
1: Kalau bukan kita bangsa Johor sendiri nak perkenalkan negeri kita, apa yang menarik di negeri Johor, siapa lagi? Baik, terima kasih dah ucapkan kepada dua beranak yang berada di Konti Johor FM, Puan Norini dan juga Puan Rohana, yang bersama-sama dengan kita meluangkan masa bercerita tentang kuih tradisi yang popular juga di negeri Johor, iaitu kuih koci. Ini dalam segmen Masihkah Kau Ingat? Sebab ni pun kuih lama kan. Tapi sekarang masih ada orang makan, masih ada orang cari. Buktinya Puan Rohana sendiri kata sambutannya hangat. Sampailah ke sekarang, walaupun ada banyak makanan yang tular di mana-mana. Betul eh? Betul. Baik. Semoga kita berjumpa lagi ya, orang Pasir Gudang.
2: Betul.
1: Boleh. Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Jaga diri.
3: InsyaAllah.
1: Terima kasih juga Puan Rohana.
2: Sama-sama, diterima.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, untuk anda semua, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Siap sedia. Sebentar lagi berita Johor FM 4 petang. Tapi sebelum itu, kita layan dulu muzik tanpa henti. Kekal setia di Barasi Permata.
4: Program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, Masihkah Kau Ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
5: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 49 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau berdekatan dengannya, 4:14 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4:15 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4:17 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ni telah memperuntukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, kawan, glosari dialek Johor, maksudnya saya atau aku. Perkataan kawan sebagai kata ganti diri pertama tunggal lelaki. Ini bersifat bahasa percakapan. Ayat contoh, pada pandangan kawan, isu ni tak perlu nak diperbesarkan kerana melibatkan kepentingan semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Hasrat perindu kalau tidak kesampaian, boleh hantarkan dedikasi ucapannya untuk yang tersayang menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM Permata Selatan. 5.28 minit petang waktu ini, jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan saya Lily Kali, insyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti. Untuk anda yang tengah minum petang tu, uish, bau kopi sampai ke sinilah eh. Tahu tak, Johor baru saja terima satu berita gembira, yang mana Royal Johor juara edisi pertama Kejohanan Polo Super Crown Johor 2026 ya. Untuk hari ini 6 September 2026 hari Ahad, bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, baru saja berlaku tadi ya. Ini selepas merekodkan kemenangan 10-7 ke atas Temasek di Padang Polo di Raja Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru tadi ya. Apa yang menariknya lagi, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail muncul wira pasukan apabila menyumbangkan 6 gol walaupun masih mengalami kecederaan tangannya. Itu tidak mematahkan semangat baginda. Dan apa lagi menarik di sini, Royal Johor merekodkan kemenangan bersih untuk edisi pertama kejohanan bila menang kesemua 4 perlawanan sebelum mara ke perlawanan akhir. Itulah sejarah baru saja tercipta tadi ya untuk negeri Johor dalam Sukan Polo Tournament Crown Johor 2026. Apa khabar sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook juga WhatsApp Johor FM tu? Intai-intai sekejap lah eh. Ucapan rakan-rakan kita tu. Mungkin ada hasrat perindu yang nak disampaikan. Daripada Hasna Rizal. Untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan katanya. Selamat petang. Lagi kita ada Zaini Rahman. Selamat petang kembali. Terima kasih yang menyapa ya. Mat Jasni ada. Raj Don pun ada juga. Turut menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM. Ada orang Sarawak, orang Sibu tu. Macam mana cuaca kat sana? Panas dan jerebu katanya ya. Kurangkan aktiviti luar rumah ya, Abang Ramli kita. Soekarno-Karno, dengar Johor FM Permata Selatan katanya. Semoga rakan-rakan kita semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Amboi. Melodi Hati waktu ini bersama dengan Sean Baharin. 5.30 minit petang, Johor FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Cuba di Johor FM iaitu Variasi Permata. InsyaAllah selepas ini untuk 6 jam seterusnya di segmen yang terakhir di Melodi Permata, anda akan bertemankan Syamita. Saya Lily Khalid. Sampai di sini saja like temani anda semua. Kalau ada ucapan tak sempat nak baca tu, minta maaf tau. Jangan marah eh. Kalau nak merajuk, jangan merajuk dekat bucu katil. Merajuk bawah katil. Orang tak nampak. Baik, jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Dan sebenarkan, banyak perkara yang hadir dalam hidup kita ni tujuannya untuk mengajar. Dan ada juga perkara yang pergi tujuannya untuk mendewasakan kita. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan, mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak, bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba, hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. InsyaAllah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insyaAllah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti, yaitu ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya, manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yakni Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksima mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor, kawan, glosari dialek Johor, maksudnya saya atau aku. Perkataan kawan sebagai kata ganti diri pertama tunggal lelaki. Ini bersifat bahasa percakapan. Ayat contoh, pada pandangan kawan, isu ni tak perlu nak diperbesarkan kerana melibatkan kepentingan semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.

0: 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra. Hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
0: Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan, sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas, sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Jorok FM Perbatin Selatan, baiklah waktu dah pukul 9.28 minit malam. Itu lagu daripada Kembara dengan lagu bertajuk Hati Mas, lagu pada kedudukan yang ke-20 dalam Carta Rock. Okey, sampai bila untuk malam ini, untuk edisi minggu ini. Okey, dan jap lagi kita akan dengarkan lagi lagu pada di nombor 19 hinggalah kedudukan yang ke-14 untuk jam yang ke-4 ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jorok FM Permata Selatan. Okey, dalam Melodi Permata, dan macam biasa untuk hari Ahad ini kita nak bersama dalam Carta Rock sampai bila-bila untuk kita dengarkan lagu-lagu 20 lagu-lagu rock yang terbaik. Jadi kepada anda, nantikan sehingga ke penghujung nanti untuk ketahui siapakah juara untuk minggu ini dalam Carta Rock sampai bila-bila. Menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, jom terus dengarkan lagu yang berada di nombor 19.
1: Nombor 19.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan. Nombor 18.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
0: Nombor 14.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, kawan, glosari dialek Johor, maksudnya saya atau aku. Perkataan kawan sebagai kata ganti diri pertama tunggal lelaki. Ini bersifat bahasa percakapan. Ayat contoh, pada pandangan kawan, isu ni tak perlu nak diperbesarkan kerana melibatkan kepentingan semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Jorang FM Permata Selatan Belah, waktu dah pukul 10:11 malam untuk jam yang kelima. Terima kasih banyak untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jorang FM Permata Selatan. Okay, dalam melodi Permata untuk edisi malam ini, iaitu hari Ahad 6 September 2026. Okay, dan masih lagi terus berteman kasih Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam, dan kita masih lagi bersama dalam carta hit. Bukan carta hit, carta rock. Okay, carta hit Sabtu, carta rock Ahad. Okay, carta rock sampai bila-bila untuk malam ini. Dan tadi jam yang keempat kita dah pun dengarkan lagu yang berada di nombor 20 hinggalah ke nombor 14. Nombor 20 daripada Kembara dengan lagu bertajuk Hati Mas 19, You Kiss Kekasihmu di Menara. Okay, dan sebenarnya nombor 18 pula itu daripada BPR 1000 Tahun Takkan Mungkin. 17, Ekspedisi Titian Perjalanan. Okay, 16, Iklim Satu Kesan Abadi. Nombor 15 daripada Aris, dan itu Aris Sarawatan, Joy, Nesh, Mus dan juga Rahim serta Yanzan dengan lagu bertajuk Semangat Zaman. 14 pula daripada Wings dengan lagu bertajuk Lena di Ulit Intan. Jom kita terus dengarkan lagu yang berada di nombor 13, semuanya dalam carta rock sampai bila-bila.
1: Nombor 13.

0: Eh, Mia, kenapa aku tengok muka kau pijak semacam je ni? Kau okey tak?
1: Itulah, Remy. Sejak beberapa hari ni, kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu, aku rasa tangan aku macam sejuk je. Peliklah. Kenapa dengan aku ni?
0: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu, Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk je tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay?
1: Oh, ya ke? Eh, terima kasih tau, Remy. Eh, takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni, aku akan lebih jaga-jagalah.
0: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
1: Eh, strok haba tu macam mana pula simptom dia?
0: Strok haba tu, bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
1: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Pas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau, Remy.
0: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
2: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
3: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
4: Nombor 7.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Jor FM Perbatu Selatan, baiklah, waktu dah pukul 11.16 minit malam untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6. Okey, dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Okey, dan sebelum itu jam yang ke-5 tadi, kita dah pun dengarkan lagu berada di nombor 13. Okey, sehinggalah kedudukan yang ke nombor 5. Kita dah pun dengarkan Imas Kawani nombor 13, Zainal Zain dan juga Awi dengan lagu bertajuk Senja dan Merah. Okey, dan seterusnya nombor 12 pula, Kau Yang Bernama Seri, Handy Black. 11, Dinamik, Dilema Rindu. Nombor 10, Dato' Atan dengan lagu bertajuk Memburu Rindu. Okey, dan seterusnya nombor 9, Harum Suburihati, BPR. Nombor 8 pula, Kamikaze, Luhur. Okey, dan seterusnya nombor 7, Spidey, Lauku Cukup Masin. Dan nombor 6 pula, okey, daripada Ratu dengan lagu bertajuk Langit Tanpa Tiang. Dan seterusnya nombor 5 daripada Farid dengan lagu bertajuk Sabar Menanti. Okey, jadi itu lagu yang berada kedudukan yang ke-13 hinggalah ke nombor 5. Kita dah dengarkan untuk jam yang ke-5 tadi. Okey, dan jam yang ke-4 sebelum itu, kita dah pun dengarkan lagu berada di nombor 20 hinggalah kedudukan yang ke nombor 14. Jadi terus kekal setia dengarkan Jor FM. Jom terus layan lagu berada di nombor 4 untuk minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila.
1: Nombor 4.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
2: Johor FM.
1: Nombor 2.

0: Johor FM Permata Selatan. Okey, itulah aku pada di kedudukan nombor 2 untuk minggu ini. Okey, hanya satu persinggahan yang baru saja menghiburkan kita bersama. Waktu dah pukul 11.33 minit malam. Jom kita imbas kembali nombor 20, Hati Emas Kembara. Okey, dan nombor 19, Kekasih Kuri Menara UK. 18,000 tahun takkan mungkin daripada BPR. Dan seterusnya nombor 17 daripada Ekspedisi Titian Perjalanan. 16, Satu Kesan Abadi daripada Iklim. Okey, nombor 15 pula Semangat Zaman. Dan seterusnya nombor 14, Lena di Uli Intan daripada Wings. 13, Senja dan Merah. Okey, nombor 12, Kau Yang Bernama Seri Handybag. Okey, 11 pula, Dilema Rindu Dinamik Memburu Rindu Dato' Atan berada di nombor 10. Dan seterusnya nombor 9 pula, Harum Subur di Hati BPR. Nombor 8, Luhur Kamikaze. Lauku Cukup Masin Spider berada di kedudukan yang ke-7. Langit Tanpa Tiang berada di kedudukan yang ke-6. Sabar Menanti. Nombor 5, Hukuman Pada Bersuara Meditasi. Nombor 4, Sampai Hati Spring pula berada di kedudukan yang ke-3. Dan tadi hanya satu persinggahan yang berada naib juara untuk minggu ini. Maka hampir lengkaplah. Okey, untuk sekejap lagi kita nak tahu siapakah juara untuk minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. InsyaAllah, minggu depan hari dan juga waktu yang sama kita akan bersama lagi. Okey, dalam carta rock sampai bila-bila. Dan kepada anda, teruskan kekas setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Dan saya juga mengundurkan diri, dan insyaAllah esok malam kita akan bersama lagi dalam Melodi Permata. 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Hanya di Johor FM Permata Selatan. 18 jam sehari. 6 pagi hingga 12 tengah hari. Segmen Aura Permata. Variasi Permata pukul 12 tengah hari. Hinggalah ke pukul 6 petang. Dan diteruskan lagi dengan segmen yang terakhir. Okay, Melodi Permata. 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Sebab apa Melodi? Sebab malam-malam dia hanya lagu saja. Okay, untuk menghiburkan anda. Okay, Sabtu Carta Hit. Hari Ahad Carta Rock. Dan selebihnya, Isnin sampai Jumaat untuk ruangan seleksi lagu-lagu pilihan pendengar. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Ini dia juara untuk minggu ini.
1: Rock minggu ini.
0: Daripada Jim Bara dengan lagu bertajuk Farhana Bumi Kenyalang. Maka lengkaplah 20 untuk carta rock sampai bila-bila untuk minggu ini. Terus kekal dengan Johor FM. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang cabutan bertuah ni 1,000,000 lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar 500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi 1,000,000 tolak 500. Ada 900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam aja. Baik kau cek totol.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.natduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Cap. Aku buka. Tak adulah.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Hampir duit aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra. Hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
3: Anda kini dalam zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.

perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Iza Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burung Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Titong seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kita sejam setengah ini lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PPD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PPD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, pilot-pilot darat, semua Malaysia, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Terbedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan, Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Terlupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan di kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

dengan janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insya-Allah. Ini oh, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah, macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta . Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas, malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Mohd Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi, Syahputra Mesin Johor, Nani, dia kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan bula berkumandang. Siapa lagi, Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Mera, Riz Dris, kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dat Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Pastilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1,100 mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga, air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan. Wan Besar pun hadir. Tio Gusan Nagi Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Akuzah Fikri 92, Joe Noraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi. Ban SB, Abang Lori, Pembang. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasmine Nirula. Menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Keberuhantu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Senin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau, tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur, Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Kemburuan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani, Si Gedah, Mohd Fairu, Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu, Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live kita pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Fidik Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah eh. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zayam ini menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi

pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama, iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada, dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan, di kala kita berada dalam El Nino dan juga Jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga Jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan, ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka, dan pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air, minum air secukupnya, tutup pintu dan tingkap, rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Mei Sarah, Aini 67, Jumaat Inkrom, Pak In Burger, Sabah Ibaling, kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Geng-geng berhantu, pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kuda-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujur katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujur katil. Terus layan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu nyemani, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus berteman dengan Nasrul Agam Ruhanto. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuk di Kerian. Kelantan di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okay, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri. Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaida Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, Kasih Hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama. Maznah 646, alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif saya, Alif di sini. Nasional Gemuruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, dendangan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca.

ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Amina, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nora Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah eh. Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Berdoa Tinted luncur terus GBH. Oh, geng-geng Berdoa dah mula bekerja kan. Selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Berdoa. Jangan lupa pula. Dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perdua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti. Kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah. Geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi. Tidak sepi bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelosok negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan, Fawzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rasih Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Sons of Adam dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, tapi jangan diamalkan selalu.

makan makanan segera ni, mi segera ni tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Bolehlah, boleh, tetapi sesekali eh. Jangan selalu-selalu. Takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ep.has.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih pada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng buruhantu, bunga larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk. Dia kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan berusia lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika menerusi lagu ini sebenarnya. Lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya ataupun filem ini sebenarnya menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

Kompozinya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker, Skopje dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpang, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu di Kubang Mana juga Besut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wang Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Ejen White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni Abang Lori, Bad SB katanya. G8754. Okay, kita sambung lagi beribur. Menangis tapi bujuk katil. Baru siap lagu ini pula. Dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Ini dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Menutup tirai menangis tapi pucuk katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang di Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Gengi Berhantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kesawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendada lagi. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel, seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab, sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu, fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Jiran sebelah dah makan ke? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh salah dari semua. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikru Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu namanya dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tak? Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okey? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan salah, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin, nehi, kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari, apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada. Termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah. Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah, dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul, solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: kirar apam bangsak turunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Maklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada dan terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, dan terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan.

Tuhan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat dan bahaya meninggalkan solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat yang sunyi ini, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita berhenti daripada hiruk pikuk dunia. Kita tanya diri kita dengan jujur, apakah hubungan kita dengan Allah itu masih hidup atau sekadar tinggal nama tanpa rasa? Kita kejar rezeki, kita jaga manusia, tetapi bagaimana dengan solat kita? Solat bukan sekadar gerakan, tetapi ia adalah talian langsung antara hamba dan Tuhan. Kalau tali itu terputus, maka apa lagi yang tinggal dalam kehidupan kita? Maka hari ini mari kita muhasabah kembali kenapa meninggalkan solat itu sangat bahaya. Yang pertama, ancaman neraka saqar. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang solat. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 43. Bayangkan, bukan kerana mencuri, bukan kerana berzina, tetapi kerana meninggalkan solat. Contohnya, seorang pekerja yang tidak hadir langsung ke tempat kerja, adakah dia layak menerima gaji? Begitulah, kalau solat pun kita tinggalkan, bagaimana kita mengharap rahmat daripada Allah? Yang kedua, kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, darah mengalir deras di saat nyawa di hujung tenggorokan. Apa yang beliau tanya? Apakah aku dah solat subuh? Allahu Akbar. Dalam sakaratul maut, masih ingat solat. Contohnya, kita pula bila bangun pagi, perkara pertama kita akan cari telefon, bukan solat. Bandingkan hati kita dengan hati sahabat. Yang ketiga, solat adalah amalan yang akan dihisap. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka semua amal yang lain akan baik. Tapi kalau solat kita buruk, rosak, maka amal yang lain juga akan turut terjejas. Contohnya, kita bangunkan rumah tanpa tiang, nampak cantik, tapi tetap akan runtuh. Begitulah amalan tanpa solat. Yang keempat, meninggalkan solat akan menjadikan hidup tidak berkat. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Harta banyak tapi hatinya gelisah. Rezeki ada tapi tak pernah cukup. Contohnya, ada orang gaji dia besar tapi hidup penuh dengan tekanan, dan ada orang sederhana tapi tenang. Bezanya adalah pada solat. Yang kelima, hati boleh menjadi keras disebabkan meninggalkan solat. Apabila solat ditinggalkan, hati mula mati perlahan-lahan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Contohnya, dengan ayat Al-Quran tak rasa apa-apa, dengan nasihat langsung tak tersentuh. Itulah tanda hati mula keras. Yang keenam, penyesalan di akhirat. Di akhirat nanti manusia akan menangis, tapi semuanya dah terlambat. Allah menggambarkan, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amalku. Contohnya, setiap pelajar yang tidak belajar, bila keputusan keluar baru menangis, tetapi masa sudah tidak boleh diulang. Para pendengar yang dirahmati Allah, solat ni bukan beban, tetapi penyelamat. Bukan menyusahkan, tetapi menyenangkan. Jika hari ini kita masih lalai, masih ada peluang untuk kembali. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Mari kita jaga solat, kerana solat itu adalah tanda kita masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira, Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini akan pasti akan merasai kematian setiap daripada kita, sama ada yang tua, yang kecil, yang sakit atau tidak sakit, dan tidak boleh melarikan diri daripada kematian. Kerana kematian merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Sesungguhnya fitrah kejadian kita sebagai manusia bermula daripada saat kelahiran sehinggalah kepada menjelangnya saat kematian. Tidak kira ketika pada usia tua atau masih muda, yang pastinya akan tiba kepada kita saat yang dikatakan sakaratul maut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita dalam satu firman Allah memandu kita, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya tetap ia akan menemui kamu. Saudara sekalian, jadi kematian boleh datang kepada kita pada bila-bila masa, sama ada secara perlahan-lahan atau beransur-ansur seperti sakit, umur tua, atau boleh secara tiba-tiba seperti kemalangan jalan raya, kemalangan jalan lain, bencana dan sebagainya. Permulaan kepada kematian ini disebut sebagai sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan saat yang hampir dengan kematian sebelum kita berada di alam kubur. Ketika berlakunya sakaratul maut, tidak apa lagi yang dapat membantu kita melainkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tiada lagi nikmat dunia, tiada lagi anak siri isteri, tiada lagi kaum kerabat, sahabat andai yang boleh membantu kita. Sakitnya sakaratul maut itu terlalu menyakitkan dan rasa sakit itu akan memuncak sehinggakan seluruh bahagian anggota tubuh yang disentuh akan merasai sakit. Semua tenaga dan semua anggota badan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Firman Allah Subhanahu Taala di dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 19, waja'at sakaratul maut bil haqq, dan apabila sampai ajal seorang datang, sakaratul maut membawa kebenaran. Ketika mana malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, maka dalam keadaan itulah akan diperlihatkan kepada kita akan balasan baik dan buruk yang akan kita terima, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, yang bermaksud seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka pemberi habar gembira yang diutusan Allah datang menghampirinya, iaitu malaikat, serta seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada satu yang lebih dari disukai kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, apatah lagi kufur, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang dengan menunjukkan tempat kembali yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, kematian satu kepastian yang akan berlaku kepada semua anak Adam tanpa diketahui bilakah seorang itu akan mati. Dalam keadaan bagaimanakah ia mati, maka sewajarnya sebagai kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah sentiasa mengingati kematian dan bersedia menghadapi dengan membawa bekalan yang cukup. Kita hendaklah bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa yang telah kita lakukan bagi memperoleh keampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah selalu, kita terlalu dibimbing, ingatlah selalu kelebihan zikrullah seperti la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdhal zikr la ilaha illallah. Ini menjadi satu kalimah yang sangat berharga dan sangat penting ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimanakah nak mengucapkannya kalau semasa hidup di dunia tidak atau jarang mengucapkan la ilaha illallah? Oleh itu, perbanyakkanlah dalam kehidupan kita menyebut kalimah la ilaha illallah, dan perbanyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan husnul khatimah sebagaimana diajarkan kepada kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saudara sekalian, sakaratul maut merupakan kesakitan yang paling menyakitkan dalam hidup manusia dan kita tidak akan terlepas daripadanya, kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai kesakitan tersebut. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kerasnya sakaratul maut, anak andanya Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Betapa sakitnya engkau wahai ayah." Lalu Rasulullah sallallahu bersabda, "Ayahmu tidak akan mendapatkan kesakitan setelah hari ini. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan pernah ditangguhkan oleh seorang pun, yaitu kematian." Oleh itu, saudara-saudari, kita perlu percaya bahawa nikmat umur dan nikmat kesihatan yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita gunakan nikmat itu untuk berusaha memperbanyakkan melakukan amalan soleh, perkara-perkara yang baik. Biarlah kita berpenat semasa di dunia bagi mengejar dan memperbanyak amalan untuk ke akhirat, bagi memperoleh tempat tinggal yang abadi di syurga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita dalam satu hadis, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyara marrat banallahu qasran fil jannah." Yang bermaksud, siapa-siapa yang baca suratul ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhirnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina sebuah istana di syurga. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu.
1: Khabar dari seberang, Kincu Merah.
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongak. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Kota Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Baik, menghampiri 6.39 minit pagi. Tiba masanya saya Suzy Lawati Muhammad Smit bersama dengan rakan tugas.
0: Wanawan jauh bersapa teman anda untuk Aura Permata. Mm-hmm. Edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Itulah bila dah kesedapan bila cuti panjang, cuti lama. Jadi untuk hari yang pertama ni dia macam lemau dia macam yang jerebu kat luar. Kita berkenaan dengan jerubu. Nantilah kita akan kongsikan berkenaan dengan jerubu, khususnya tentang mungkin bahayanya jerubu. Jika anda banyak aktiviti dekat luar, apa yang perlu anda lakukan? Kalau dah terpaksa memang ada aktiviti dekat luar, balik rumah buat apa? Semuanya nanti kita akan kongsikan lah, tips ke apa jualah berkaitan dengan keadaan cuaca kita sekarang.
0: Ya, paling penting kita akan kongsikan bacaan indeks pencemaran udara terkini. Mana kawasan yang bacaannya berbahaya, tidak sihat.
1: Di Johor Bahru lah khususnya agak tinggi beberapa kebelakangan ini. Tapi kalau misalnya keadaan jerubu ni kuat, kita tak payah datang kerja kan?
0: Tak, kita tak ada kena mengenai.
1: Tak ada. Dia bukan macam kalau misalnya kata
0: kalau sekolah, ya.
1: Kan kalau sekolah sama juga sepatutnya, kerja pun macam tu juga. Kalau misalnya jerubu sikit, jadi tak payah pergi kerja.
0: Tak, bukan dia mengambil langkah-langkah keselamatan demi untuk kesihatan. Dia tak ada tolong melainkan di Serian.
1: Mata saya macam pasir dah.
0: Tak, bukan. Melainkan kalau di Serian, di mana di sana Duliang Sri Paduka Baginda telah mengarahkan di sana kawasan darurat kerana bacaannya melebihi 500. Itu ya.
1: Okey.
0: Itu betul Zee, tak boleh pergi kerja.
1: Pagi ni tak tahulah, saya ada tengok dekat video baru sekejap tadi, video di TikTok berkenaan dengan punca jerubu ni di negara jiran kita, tak nak sebut, menyalahkan Malaysia. Katanya puncanya daripada Malaysia yang memasak tapi tak tutup, jadi asapnya banyak. Okeylah.
0: Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kongsikan dulu berkenaan apa yang terjadi malam semalam. Kebakaran hutan 17 hektar di Pengerang berjaya dipadamkan. Alhamdulillah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor berjaya memadamkan kebakaran itu. Punca bermula kira-kira pukul 5 petang sebelum jentera daripada Balai Bomba Penyelamat Sebanakov tiba di lokasi. Sebanyak 12 anggota dan 2 jentera digerakkan dan alhamdulillah hasil tindakan pantas itu menyebabkan kebakaran berjaya dipadamkan.
1: Jadi keadaan cuaca agak panas, elakkan pembakaran terbuka ya. Sebab bila ada anda buat pembakaran terbuka walaupun sedikit, ia sebenarnya terlalu mudah untuk menyebarkan.
0: Saya tahu
1: kebakaran.
0: Saya tahu ada orang suka bawa WhatsApp.
1: Besar bawa WhatsApp sebenarnya pagi. Merun.
0: Nasila ambil rambu-rambu dan juga medley sudah. Aku sudah jatuh hati, teruskan kan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

0: Ya, Jalan Permata Selatan. Begitu juga kalau kita nak kongsikan banyak perkara viral yang terjadi pada minggu lepas, antaranya mangsa lemas di pantai Tanjung Ompat, Kota Tinggi, khususnya. Segala perkara itu memanglah kita tak dapat nak jangka perkara terjadi. Sebab saya pernah mandi dekat Tanjung Lompat tu, Suzy.
1: Okey.
0: Tanjung Lompat tu, pantai ni jauh tau.
1: Kalau nak mandi kat situ, kena lompat-lompat ni.
0: Okey. Baik-baik. Aku lompat atas
1: dia, dia kan. Okey. Lepas tu?
0: Jangan cari Suzy mana. Dia dah lompat atas dia. Okey. Okay. Jauh tau. Landai pantainya. Tapi itulah musibah nak terjadi. Kita tak dapat nak.
1: Dia sama juga seperti di air papan.
0: Okay, betul.
1: Air papan kalau misalnya disarankan untuk tidak mandi. Jadi ada baik tidak mandi. Sebab dia memang keadaan dia, pantai dia sangat landai. Tapi bila waktu tiba musim tengkujuh, dia macam ada selut yang menyedut.
0: Ada pusaran air dia tu.
1: Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya... bukan sikit lah. Setiap kali musim tengkujuh ada je yang mati lemas.
0: Itulah sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Memang banyak perkara-perkara sedih. Minggu lepas baik kemalangan kenderaan.
1: Kalau part saya pula sebenarnya lebih kepada haiwan, lebih kepada binatang. Okey, ya, pasal jerebu di mana orang hutan, okey, orang hutan diselamatkan ditembak dengan peluru pelali, jatuh, dan tiba-tiba ada rupanya bukan ibunya saja, malah nak ada anaknya di sisi. Satu ibunya nama Raya, anaknya nama Rayu. Kita tak pasti keadaan semasa, tapi yang pastinya telah pun berjaya diselamatkan ke tempat yang lebih baik. Begitu juga dengan kisah yang viral, yang tular. Satu lagi perkongsian yang saya suka sangat nak ikut, iaitu berkenaan dengan sulung cali. Dah pun selamat sampai ke Tasik Kenyir.
0: Betul.
1: Untuk makluman anda semua, walaupun sulung cali cuba nak pergi ke Kelantan, ke Kelantan, tempat asalnya.
0: Betul.
1: Okey, Tasik Kenyir merupakan syurga
0: makanan,
1: syurga bagi haiwan, syurga bagi gajah. Jadi penempatan kat situ terlalu banyak gajah.
0: Betul.
1: Jadi jangan risau, tak payahlah orang kata
0: nak sedih ke nak risau
1: sedih,
0: ke
1: kenapa perlu dipindahkan ke Tasik Kenyir. Okey, dan sebab juga yang tidak dibenarkan bagi makan sepanjang laluan sulung cali.
0: Kenapa tak bagi makan?
1: Sebab dia sama juga macam monyet. Kalau tepi jalan, kita kesian
0: nak bagi makan,
1: nak bagi makan. Kalau monyet, dia punya cara dia, dia akan serang kita kalau dia tak dapat lebih makan daripada apa yang dia nak.
0: Betul.
1: Setakat nak bagi sesisi dua pisang, tak payahlah.
0: Tak payahlah. Tak payah. Paling tidak selori pisang lah.
1: Okey, dia akan serang dengan kawan-kawan dia apa semua. Macam gajah pun sama juga. Dia lebih kurang macam tu. Kita bagi dan dia akan meminta. Sebab gajah dia punya... apa ni, kuantiti untuk makan sangat-sangat besar, lagi banyak.
0: Betul, lagi banyak.
1: Jadi perhiritan pantau perjalanan sulung cali sampai ke tempat yang sepatutnya untuk diselamatkan. Bukan tak boleh nak selamatkan di mana-mana jalan, tapi tidak sesuai. Tunggu satu tempat yang kawasan lapang yang boleh dipindahkan sulung cali ke dalam lori baru digerakkan ke Tasik Kenyir.
0: Itulah sebenarnya perangsangan itu penting. Netizen-netizen ingat anda bukannya ranger hutan.
1: Betul.
0: Kita bukan ranger hutan. Malah ingat anda betul ranger tu, kita tak boleh nafikan lah. Tapi jangan, maksudnya jangan buat menaik kenyataan yang boleh menimbulkan provokasi ataupun niat yang tidak elok.
1: Dalam dua situasi yang berbeza tu, saya ucapkan tahniahlah kepada perhiliatan khususnya dan juga mungkin jabatan-jabatan yang berkaitan yang membantu bukan sahaja manusia, malahan haiwan yang juga sama-sama berkongsi udara dengan kita.
0: Ya, baik, kita nak dengarkan lagu Setia ini dinyanyikan kembali oleh kumpulan Atmosfera, Flow Etik dan juga Arif Bahram. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Ya, berbakit lebih kurang 5 minit saja lagi untuk kita melangkah ke jam seterusnya. Kita ada utama 7 pagi. Kita ada laporan trafik, okay. Berita Johor FM.
3: Dan macam-macam perkongsian lagi lah. Hari Isnin ni agak santai.
2: Betul.
3: InsyaAllah maklumat, info ataupun cerita-cerita menarik kami akan kongsikan bersama dengan anda.
2: Yang paling penting sekali kita harapkan agar pendengaran anda itu terus tetap lekat di Johor FM. Itu penting kan?
3: Ya, betul.
2: Kita harapkan hari ni hari pertama sekolah setelah bercuti sekolah. Kepada anda semua yang terlibat dengan sekolah. Pemandu bas,
3: tapi cikgu, yang tak terlibat dengan sekolah pun dia akan menghadapi situasi hari ni, kesesakan lalu lintas. Dia macam seolah-olah sebenarnya satu satu negara ni semua ada kaitan dengan persekolahan. Tak ada, ini perkongsian ni saya memang teringat dengan Sopi. Dia kata kenapa setiap kali waktu cuti sekolah tiba-tiba jadi lengang, adakah semua orang memang mempunyai anak pergi sekolah?
2: Betul juga. Ataupun budak sekolah bawa kereta.
3: Tapi nak buat macam mana? Okay, yang pastinya ceritanya adalah memang kena sabar. Ceritanya memang kena sabar.
2: Baik, sabarlah anda. Terus dengarkan
3: Johor FM.
2: Kita ada Mario Winans, ada Wanna Know. Kita tak nak tahu.
3: Tak nak tahu.
2: Tapi yang penting
3: yang
2: sabar.
3: Yang penting kena sabar dan juga kena ambil tahu jugalah sebenarnya.
2: Terus dengarkan
3: Johor FM.
2: Aura Permata.

0: 7.5%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Jerafan Permata Selatan jam kedua segmen Aura Permata hari ini, hari Senin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan sekitar nanti kita akan bersama-sama dengan laporan trafik, Suzy.
1: Betul. Dan nanti juga kita akan kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca khususnya untuk negeri Johor. Dan jangan lupa, seperti biasalah, bila jam kedua ni kita ada klik tajuk berita.
0: Ya, di jam ini kita akan teruskan hiburan dengan lagu-lagu ini. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

0: Siap. Aku berjanji lagu tema HKSM 2026 Fajar Tahir. Baiklah saudara, kita bersama dengan Inspektor Nolija untuk laporan trafik. Assalamualaikum puan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi DJ Tugas.
0: Ya, silakan dengan laporannya.
1: Okey, terima kasih DJ Tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 6 September 2026 iaitu hari Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 300 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat satu kes kemalangan maut dengan satu kematian berlaku di daerah Pontian. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, bilangan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi terkawal, begitu juga dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar dan terkawal. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergelangan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar. Itu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mulai bertambah, namun pergerakan kenderaan masih lagi lancar dan terkawal. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan dikesan semakin bertambah di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi dan lalu lintas mulai perlahan. Ditambah jauh pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas penggunaan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk penggunaan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Setulang Laut, Jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aluan trafik yang padat. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kelan Johor di talian 07221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali. Baik, saudara, terus dengarkan Jurafam, Aura Permata.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: Baik, tajuk berita.
1: Klik tajuk berita, Suzy. Jangan nak kongsikan dulu, boleh?
2: Boleh, boleh.
1: Puspakom lancar G-Check. Auto Weekend Perkasa Keselamatan Jalan Raya. Puspakom melancarkan G-Check Auto Weekend, program komuniti yang julung kali dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap keselamatan jalan raya. Program komuniti tingkat keselamatan jalan raya melalui pendidikan, pemeriksaan kenderaan dan pengalaman automotif mesra keluarga.
2: 6,266 kanak-kanak direkod perlukan bantuan pemeliharaan perlindungan. Ini di Kuching, Sarawak. Di mana usaha itu memerlukan pembabitan semua pihak termasuk komuniti bagi memastikan kanak-kanak yang berisiko dapat dikenal pasti dan dibantu lebih awal.
1: Ya, ini lagi cerita agensi Labuan selaras tindakan kesiapsiagaan ni jerebu. Satu mesyuarat khas penyelarasan tindakan dan kesiapsiagaan agensi Labuan diadakan semalam bagi menilai status terkini di pulau itu. IPU berikutan bacaan indeks pencemaran udara berada di antara 150 hingga 170 dalam tempoh 24 jam.
2: Cas RM1,000 untuk lanjut masa bayar alung 2 minggu. Sebenarnya dua kali ditipu. Di mananya bunyinya menarik, namun tanpa disedari peminjam berisiko terjebak dalam situasi bayar tak pernah habis.
1: Bayar tak pernah habis. Kuartet 4x100 wanita Malaysia rangkul emas di Oman. Sebelum itu, kuartet lelaki juga berjaya merangkul emas. Ini kuartet wanita juga berjaya merangkul emas. Kuartet yang dibarisi Azri Nabila, Izzatul Musfirah, Nurul Wardatul Huwaida dan Nur Aisyah Rofina. Mencatat masa 46.07 saat. Jangan ketawa, Suzy. Semalam saya terdengar nama yang lagi unik daripada nama-nama mereka ini.
2: Okey, ini di Kota Tinggi di mana kebun tanah gambut di kampung Sungai Buntu lebih 10 hektar terbakar. Terkini 6.07 hektar kawasan yang terbakar sudah dipadamkan. Untuk makluman, bila kata terbakarnya tanah gambut ni sebenarnya sangat walaupun susah. Sangat susah. Walaupun dekat atas kita berjaya padamkan api, sebenarnya api akan merebak juga di dalam ataupun di dasar tanah tersebut.
1: Di dalam tanah tersebut. Baik. Kita mengetahui tanya ucapkan kepada Eman Manan atas pengurniaan
2: Datuk.
1: Ianya saya nak kongsikan rentetan cerita itu. Ketua Hakim Negara dahului senarai penerima bintang darjah kebesaran Terengganu. Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh mendahului senarai 118 penerima bintang-bintang darjah kebesaran Negeri Terengganu untuk tahun 2026 bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-64 Hari Keputeraan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainan Abidin. Antara penerima lain termasuk Duta Besar Qatar, Panglima Tentera Udara dan Timbalan Presiden Persatuan Ikwin.
2: Okey. Tapi macam betul lah, macam macam mana kita cakap ni, bila sesuatu berlaku, sesuatu berlaku tu kebiasaannya macam musim. Agaknya mungkin musim untuk perhilitan. Harimau Melaya ditangkap di Kampung Choh, dilepas ke Taman Negara. Ini cerita berkenaan dengan harimau pula.
1: Sebelumnya tadi Suzy dah cerita pasal
2: Gajah
1: dan juga orangutan.
2: Jadi ini cerita berkenaan dengan harimau Malaya. Saya kan jahakan antara tempat yang katalah saya
1: teringin nak tinggal.
2: Teringin, bukan nak tinggal, nak bekerja. Yang berkait dengan haiwan.
1: Saya nak jaga panda je. Sebab dia comel. Ataupun anak gajah.
2: Sebab tak, bila tengok kalau jihad dengan panda, saya risau apa tau. Saya tak tahu yang mana satu merajuk. Dua-dua kuat merajuk. Nanti yang ni biarlah lepaskan. Yang ni pun lepaskan.
1: Berapa Syamil bersama terus dengarkan
2: Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Ya, klik tajuk berita, Suzy.
2: Lupa cara kupas
1: bawang.
2: Tak mustahil juga sebab ada orang bila kata cuti sekolah, sepatutnya kebiasaannya lelaki ataupun suami dia akan cakap cuti sekolah ni masalah. Tapi bila isteri waktu cuti sekolah ni lah sebenarnya nak rehat. Memang semuanya dekat luar.
1: Sebab kebetulan masa tu saya bercuti panjang kan. Saya berjalan ke beberapa negeri kan. Jadi semua makan atas jalan kan. Lepas tu saya nyari-nyari, selupa cari kopi bawang. Adalah kan tugas saya, siap hantar lokasi konti lagi. Takut saya sesat.
2: Belum lagi cuti 3 bulan
1: Belum lagi.
2: Itu memang confirm lupa. Okey, baik.
1: Baik, kita nak teruskan lagi. Baik, kita nak kongsikan inilah tulisan anak Krakatau, 170,000 penumpang, 1,558 penerbangan terjejas Jakarta. Kira-kira 170,000 penumpang terkandas pada Ahad selepas Indonesia menutup lapangan terbang antarabangsa Soekarno Hatta serta 7 lapangan terbang lain menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan susulan letusan gunung anak Krakatau yang menghamburkan abu dan lava. Bayangkan hari Ahad lapangan terbang tutup kan, Isnin kena kerja.
2: Dia sama jugalah kes pasal jambatan. Jadi tak boleh nak buat laluan. Ceritanya waktu tu cerita hari Ahad. Isnin tak payah kerja lah.
1: Apa kena?
2: Yang tanya pula tu, yang tak ada kena-mena dekat Kota Tinggi pula tu.
1: Itulah pasal.
2: Okay, lagi perkongsian 100 rakan wanita Grab semarak Hari Kebangsaan. Kalau kita lihat di mana-mana media sosial, tahniah-tahniahlah kita. Bukan nak puji diri sendiri lah berkenaan dengan video yang disiarkan oleh berita RTM di media sosial berkenaan dengan Hari Kebangsaan yang hampir kesemuanya view-nya memang sangat tinggi.
1: Meletup-letup.
2: Sebab cameraman lah sepatutnya kita puji pandai mengambil angle. Dia tahu mana yang menarik yang boleh dikongsikan bersama. Dan tugas penerbit jugalah sebenarnya nak jenuh nak milih apa semua kan.
1: Siap ada viral lagi kawan kita seorang tu.
2: Yang mana
1: saya lupa nama dia siapa tu. Nadir.
2: Okey, Nadir.
1: Sebabnya dia memang ditugaskan untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan tu.
2: Okey.
1: Jadi bila kamera dipusing macam kita dalam auditorium, kan memang ada satu
2: tepuk.
1: Bila kamera tu kena meriah-meriah, jadi orang nampak meriahnya. Tapi disebabkan muka dia asyik keluar je, semua orang macam komen. Kenapa asyik dia je?
2: Macam
1: dia seorang je.
2: Dia satu video yang berkenaan dengan lagu saya lupa lagu tu. Tapi ada persembahan persembahan yang melibatkan tangan, pergerakan tangan. Ada. Jadi tunjuk sebelum dan selepas. Yang seorang lelaki tu yang sebelum dia punya excited, bila selepas dah muka dah macam dah penat agaknya.
1: Baik, lagu cinta di akhir garisan ini, terus dengarkan Jeff FM
2: Permata Selatan.
1: Awak nak Permata.